0: ita iso endu wendi notoku uzai kuti munhu arimo abatwa nedziva asi mangwana ndoda kuti abude nenguva dzakati saka nyaya ndakangogona kurondedzera ndeyekuti aiwa kana mati 4 days dzapfuura hakuna munhu anofanirwa kubatwa nedziva kusvika 4 days mangwana ndichange ndichibudisa mai kuswera mangwana anenge achizoteera mai ndova ndichatuma kuti vadane vakomana asi vakomana hatizodi kuti vagarise toda kuti tivadane vabude nguva imwe chete vakateedzana asi vachazobudira panzvimbo imwe chete asi mai vanobudira kumamhenderekedzi kwenzvimbo yandakavataurira saka chiitai muinde munotarisa vanhu ivavo isu patinoenda pese kana kuri kuno munozviziva zvichavane kuti tinenge tiri nevakomana vedu vaivai vebhukwa nemapurisa tinonobatsiranawo murwizi tinomboenda nemakansera tinoenda negurupu revanhu vanenge vakasununguka tichiita basa redu shabhani munozviziva saka zvechokwadiwo vakomana vakatosuta ndirowo vanhu vakutobuda mumvura endi vabereki vemhuri vaitoziva kuti chii chatiri kuita ipapo asi hapana vaiziva kuti gogozulu vari pai endi vari kupi endi vari kuitei asi nyaya ichiregai tikupei zvisere mumboinzwa nevaridzi vemafi 11 vachizvipupurira vega aiwa ndinotenda mwari
1: aiwa tinotenda gogo ndofunga ndichati play zvemanini audio rechiitiko chese chakaitika ikoko kwagotiwa madzacho dzichirondedzera mufambiro wakaita zvinhu zvese.